0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memiliki sejarah ribuan tahun dan pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Ada sekitar sekitar 10 lah kota tertua di Indonesia ya. Misalnya di Kota Padang, ini melihat sejarah Kota Padang, mengajak kita juga bagaimana memahami akar sejarah Minangkabau pada abad ke-15 waktu itu ya. Saat kerajaan Minangkabau dikepalai oleh Raja Adikaya Warman, pada periode ini Padang menjadi pemukiman nelayan yang memiliki peran krusial dalam rangka Tambo Minangkabau. Selain itu ada Kota Tegal. Sejarah Tegal juga kita ambil dan mengawali pada akar yang kuku dimulai dari sebuah desa bernama Tekegua pada tahun 1530 yang menunjukkan kemajuan pesat. Desa ini diakui oleh wilayah Kabupaten Pemalang termasuk dalam Kerajaan Pajang ya. Jadi pedagang Portugis bernama Tome Tres yang singgah di Pelabuhan Tegal pada abad ke-16 ini memberi nama Tegal setelah Tegal ya, yang mengandung makna tanah luhur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian dan juga mencerminkan potensi agraris wilayah tersebut. Begitu juga Kota Ambon ya. Sejarah Kota Ambon dimulai ketika orang-orang Portugis

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

produk tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

kita dengarkan lagu Kebang.

Beragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Yeah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di siang hari ini ya, di pukul 12.10 waktu Indonesia Timur, ada saya Sri Anugrah. Tadi studio ada juga Bung Ijar yang nanti menemani sahabat budaya di siang hari ini dengan berbagai program, lagu-lagu hiburan juga akan terang putarkan buat sahabat budaya ya. Dan di kira siang sahabat budaya, saatnya untuk kita rekam program masuk siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di edisi siaran hari ini, Selasa 4 Agustus 2026.

0: 건데.
1: 나사랑하 좋아. 서로 말하면
2: 안 좋아.
3: 그러고
4: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Baik saudara, di pukul 12.37 waktu Indonesia Timur untuk kumandang azan zuhur sama budaya dikumandangkan pukul 12.40 ya waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.40 waktu Indonesia

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya adalah

0: Raha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Baik Sobat Budaya, di siang hari ini ya di pukul 12.57 waktu Indonesia Timur masih bersama dengan saya Sri Andugra juga di siang hari ini ya Sobat Budaya, tentunya siarannya perempat Sobat Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Kabar Kera pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sobat Budaya, musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara mulai berdampak terhadap sektor pertanian termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu dampak yang dirasakan petani adalah menurunnya hasil panen tomat akibat berkurangnya ketersediaan air. Seorang petani tomat di Kelurahan Gurabunga Baharudin mengatakan produksi tomat pada musim panen kali ini hanya mencapai sekitar 500 kg. Jumlah tersebut turun hingga 50% dibandingkan hasil panen pada musim normal yang dapat mencapai 1 ton. Menurut Baharudin, musim kemarau menyebabkan tanaman tomat tidak tumbuh secara optimal karena minimnya pasokan air. Kondisi tersebut berdampak langsung pada produktivitas lahan pertanian. Ia mengatakan para petani di Gurabunga saat ini membutuhkan suplai air untuk menyiram tanaman agar tetap subur dan produktif. Baharudin juga mengaku khawatir apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, menurut dia keterbatasan air dapat menghambat aktivitas bercocok tanam dan berpotensi menurun produksi pertanian secara lebih luas. Kelurahan Gurabunga merupakan salah satu sentra produksi pertanian di Kota Tidore Kepulauan. Karena itu ketersediaan air dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian dan produktivitas hasil panen di wilayah tersebut. Sekian kabar Kera pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dufu-dufu.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Baik, Sobat Budaya, baru saja ya dengarkan lagu di siang hari ini, Terlanjur Cinta Orang Pebini nih, dari Agus Sapie, Sobat Budaya di siang hari ini. Dan juga Sobat Budaya

0: Yang di siang hari ini ya, informasi untuk Sapa Budaya ini eksplorasi food pairing. Ini tuh perpaduan cita rasa Nusantara dengan pilihan minuman yang tepat juga nih Sapa Budaya. Jadi Sapa Budaya menikmati makanan sekarang nih bukan hanya soal rasa ya dari hidangan yang tersaji, tapi juga bagaimana nih Sapa Budaya setiap elemen dapat berpadu menciptakan ya pengalaman bersantap yang lebih berkesan gitu Sapa Budaya. Jadi food pairing ini hadir sebagai acara untuk menemukan keseimbangan antara karakter makanan dan juga minuman, selalu perpaduan rasa yang saling melengkapi juga. Dan konsep ini juga ya Sapa Budaya semakin mudah diterapkan dalam berbagai kesempatan, jadi tak terbatas ya pada beberapa restoran fine dining. Ya, Sapa Budaya beragam hidangan yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, mulai dari ayam goreng, ada burger juga, pizza, sampai juga dengan mie telur Sapa Budaya ya. Ini bisa dipadukan dengan pilihan minuman yang tepat tanpa menghilangkan identitas rasa aslinya Sapa Budaya. Dan juga ya, Sapa Budaya ini ada nih restaurateur ya, Sapa Budaya sekaligus praktisi kuliner Gupta Sitorus, pengungkapan kalau pandangannya tuh mengenai potensi besar kuliner Nusantara ya Sapa Budaya. Ini tuh ada dalam acara seru bareng Coca-Cola juga nih Sapa Budaya. Jadi menurutnya juga nih kekayaan cita rasa Indonesia tuh memberikan peluang luas untuk mengeksplorasi berbagai kombinasi makanan dan juga minuman ya. Ia juga menjelaskan kalau Indonesia tuh punya ribuan resep, teknik memasak serta pengaruh budaya yang beragam, sehingga definisi tentang Indonesia Coast itu tuh terus berkembang Sapa Budaya. Tentunya di setiap daerah juga menghadirkan karakter rasa berbeda ya, mulai dari rasa gurih, pedas, manis, sampai juga dengan kayak rempah juga Sapa Budaya. Jadi keagamaan ini juga ya Sapa Budaya menjadi kekuatan utama yang membuat eksplorasi food pairing itu semakin menarik gitu ya. Jadi dengan ada orang pahami juga nih karakter setiap hidangan, perpaduan makanan dan juga minuman, ini bisa menciptakan pengalaman rasa yang lebih harmonis dan menghadirkan cara baru dalam menikmati kuliner Nusantara Sapa Budaya. Demikian ya, sampai informasi di siang hari ini juga dilansir dari laman vimela.com.
1: Jangan ganti frekuensi ya.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kiai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 tahun.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Soal 5,1 Pro Paternate, Suara Budaya Geraha. Masih di masa siang, di siang hari ini ya, Sawa Budaya tentunya masih bersama dengan saya, Sri Anugrah. Dan juga di siang hari ini ditemani juga oleh anak magang ya, Sawa Budaya, ada Ida juga di siang hari ini. Dan juga Sawa Budaya, bagi banyak orang Indonesia juga, Sawa Budaya, nasi ya merupakan makanan yang hampir selalu ada di setiap waktu makan. Namun masih banyak Sawa Budaya yang kira kalau nasi ini tuh mengandung gula dalam jumlah tinggi sehingga sering dihindari ya, terutama oleh orang-orang yang memang ada diet atau dorong ada jaga pola makan Sapa Budaya atau kadar gula darah. Lantas di Sapa Budaya berapa banyak nih kandungan gula di nasi? Faktanya ya Sapa Budaya, kalau dalam 100 gram nasi putih terdapat sekitar 0,05 gram gula alami. Nah, kedatian demikian juga Sapa Budaya, kalau kandungan karbohidratnya cukup tinggi sehingga bisa diubah menjadi glukosa saat dicerna tubuh. Jadi Sapa Budaya, dalam kandungan gula alami dalam 100 gram nasi putih berkisar 0,05 gram ya, sedangkan kalau kandungan karbohidratnya itu bisa mencapai 28 gram. Artinya Sapa Budaya, nasi sebenarnya tuh tidak mengandung banyak gula, namun karena memang sebagian besar kandungannya berupa karbohidrat ya Sapa Budaya, terutama pati, nasi itu tetap bisa mempengaruhi kadar gula darah setelah terang konsumsi Sapa Budaya. Jadi kalau masuk dalam trompet tubuh, karbohidrat tuh di nasi itu tuh akan pecah menjadi glukosa, yaitu bentuk gula sederhana yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Jadi proses ini tuh bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat, terutama ya kalau nasi dikonsumsi dalam porsi yang besar gitu Sapa Budaya. Jadi itulah sebabnya orang yang diabetes atau yang sedang menjaga kadar gula darah disarankan memperhatikan porsi nasi yang dikonsumsinya. Selain itu juga dorang juga pernah bertanya ya, kalau apakah nasi itu bisa menyebabkan diabetes ya Sapa Budaya. Ada juga nih beberapa penelitian ya Sapa Budaya, kalau konsumsi nasi putih dalam jumlah besar secara rutin bisa meningkatkan risiko terkena diabetes 2 dibandingkan dengan orang-orang yang memang lebih sering mengkonsumsi nasi merah. Salah satunya nasi putih itu punya indeks glikemik ya Sapa Budaya yang relatif tinggi juga. Jadi Sapa Budaya, makan nasi putih tidak serta-merta menyebabkan diabetes ya. Jadi resiko penyakit ini tuh dipengaruhi oleh banyak faktor, kayak macam pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, berat badan, sampai juga dengan faktor genetik Sapa Budaya. Jadi karena itu nasi putih tuh Sapa Budaya bisa konsumsi ya sebagai bagian dari pola makan seimbang, asalkan DP porsi tidak berlebihan dan dipadukan dengan sumber protein ya, serat, sayuran, untuk membantu menjaga kadar gula darah tuh tetap stabil. Jadi Sapa Budaya, tips untuk mengkonsumsi nasi agar lebih sehat nih Sapa Budaya, salah satunya dorang bisa pilih beras merah jika memungkinkan Sapa Budaya, karena beras merah ini tuh dia kandungan serat tuh lebih banyak, terus ada vitamin B juga, mineral juga seperti zinc ya, dibandingkan dengan beras putih. Jadi kandungan seratnya juga membantu memperlambat proses pencernaan sehingga kenaikan gula darah juga cenderung lebih terkendali. Selain itu juga Sapa Budaya harus batasi porsi nasi putih dan padukan dengan lauk bergizi. Dan yang berikutnya, bisa dinginkan dulu ya Sapa Budaya, lalu panaskan kembali nasi. Dan yang terakhir, variasikan jenis nasi dan tambahan sayuran. Jadi sekali-sekali ya Sapa Budaya harus konsumsi nih jenis nasi seperti beras lain gitu ya, nasi lain seperti kayak beras hitam atau beras liar yang memang kayak akan serat dan juga antioksidan. Sapa Budaya juga bisa mengganti sebagian porsi nasi dengan sayuran atau kacang-kacangan, kandungan serat, protein, nutrisi yang memang semakin lengkap gitu Sapa Budaya. Jadi ya Sapa Budaya, itu orang sudah tahu ya berapa banyak kandungan gula di nasi. Jadi Sapa Budaya tidak perlu menghindari. Kuncinya Sapa Budaya itu mengatur ya porsi dan memadukannya dengan makanan bergizi agar tetap menjadi bagian dari pola makan yang sehat Sapa Budaya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat, bisa menghibur ruang dengar Sapa Budaya juga ya di siang hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Radio Raha.
1: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
2: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
1: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
2: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
1: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
2: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
0: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
2: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara, untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
2: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

Sama Budaya, tim SAR bersama Babin Katimas Desa Tanjung Unah, personel medis Kepala Wilkar Pelabuhan Jorjoga, dan sejumlah nelayan mengevakuasi jenazah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Selasa lalu, 4 Juli 2026. Jenazah yang ditemukan oleh seorang nelayan bersama La'atah bersama rekannya saat melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang sekitar perairan Pulau Tengah. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, La'atah melihat benda yang timbul di permukaan air saat berada di depan Pulau Tengah, Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara. Setelah didekati, benda tersebut diketahui merupakan jenazah seorang korban yang mengapung dalam posisi tengkurap. La'atah kemudian memanggil sejumlah nelayan di Pulau Kabihu untuk membantu proses evakuasi. Jenazah selanjutnya diangkat secara bersama-sama ke atas perahu fiber milik nelayan yang berada di sekitar lokasi penemuan. Jenazah kemudian dibawa menuju Desa Tanjung Unah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, jenazah tiba di pantai Desa Tanjung Unah. Selanjutnya, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, jenazah dibawa ke Masjid Desa Tanjung Unah untuk dilakukan proses pembersihan. Babin Kamtimas Desa Tanjung Unah, Brigpol Rahman Rajak, turut membantu proses evakuasi bersama dengan tim dan juga masyarakat. Kegiatan tersebut yang juga menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtimas. Sekian kabar kira-kira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur. Dufu-dufu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu boleh.

95,1 Prompet Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di masa siang juga ya, sama budaya di siang hari ini di pukul 14 lebih 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga di hari ini ya, sama budaya tanggal 4 Agustus ya, sama budaya di hari ini masih tanggal muda nih sama budaya. Dan sama budaya pernah kata rada nih, dorong tuh rasa kalau dorong pegaji gaji tuh kayak cepat habis begitu ya. Bahkan belum sampai di pertengahan bulan dong pegaji so habis sama budaya. Atau mungkin sama budaya tuh sering kayak bingung ya, kemana nih dompet doi pigi ya setelah so digunakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi mungkin bagi pekerja ya sama budaya, penghasilan setara UMR gitu, mengatur keuangan tuh memang bisa menjadi tantangan tersendiri sama budaya. Terutama nih ketika terompe kebutuhan sehari-hari tuh terus meningkat gitu ya sama budaya. Dan ke sama budaya mengelola gaji ya tidak selalu membutuhkan perhitungan yang rumit. Salah satu metode yang bisa sama budaya pakai nih itu aturan 50-30-20 sama budaya. Jadi itu membagi ya penghasilan bulanan ke dalam 3 pos utama. Ini untuk terompe kebutuhan, keinginan deng, tabungan dan pembayaran utang sama budaya. Dan metode ini juga sama budaya menjadi panduan sederhana untuk tahu ya kalau berapa banyak nih tompedo yang sebaiknya tolong alokasikan untuk torang pakai kebutuhan sehari-hari ya sama budaya. Jadi bisa nih menikmati hasil kerja sekaligus mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Jadi untuk metode 50% ya, ini tuh untuk torang pakai kebutuhan sama budaya. Jadi nih torang alokasikan nih sekitar setengah dari torang penghasilan ya untuk kebutuhan utama, kayak umpama kayak ada orang bakos, bisa ya biaya kos atau tempat tinggal, terus biaya token listrik, internet ya, wifi sama budaya, biaya makan, transportasi, sampai juga kebutuhan rumah tangga bagi yang sudah menikah juga ya sama budaya. Jika kalau biaya kebutuhan pokok sudah lebih dari 50% penghasilan, nah pembagian ini tentu perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah kalau untuk metode 30% untuk terompe keinginan sama budaya, jadi ini ya terang gunakan untuk membuat terang pe hidup tuh kayak lebih menyenangkan gitu ya. Seperti kayak sekali-sekali dong mau makan di luar gitu, atau hiburan, hobi, belanja ya, check out gitu. Atau bisa juga pergi bersama dengan teman-teman gitu sama budaya. Jadi dengan begitu sama budaya mengatur keuangan juga tidak berarti harus menghilangkan seluruh kesenangan. Dan yang terakhir ini sama budaya 20% untuk tabungan dan juga pembayaran utang nih sama budaya. Jadi harus sisihkan ya bagian ini untuk membangun dana darurat sama budaya. Jadi menabung untuk tujuan tertentu, investasi sesuai kemampuan, atau mungkin buat sama budaya yang ada cicilan gitu ya sama budaya dan juga utang. Jadi cara mengaturnya gitu ya sama budaya, alokasikan 50% untuk dan kebutuhan utama, gunakan 30% untuk gaya hidup atau kayak keinginan self reward gitu ya sama budaya, dan 20% untuk tabungan atau pembayaran cicilan sama budaya. Jadi untuk sama budaya juga nih, atau dorang yang baru saja ya mulai mengatur keuangan, tidak perlu merasa terbebani untuk mencapai angka itu sama budaya. Jadi pelan-pelan ya sama budaya, karena kalau dorang menerapkan metode 50-30 dengan 20 itu sama budaya, kayaknya dorang keuangan itu bisa terkontrol sama budaya. Nah itu ya sama budaya tips untuk mengatur dorang punya gaji, agar dorang punya uang itu bisa terkontrol ya. Belum tanggal apa namanya, tanggal tua dompet doi itu masih ada lah istilah begitu sama budaya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk sama budaya juga ya di masa siang, di siang hari ini. Tentunya lagu-lagu hiburan juga masih dihadirkan di siang hari ini. Untuk itu sama budaya tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Raha.
1: Baik, sobre di pukul 14:46 waktu Jawa Timur masih juga ya di masa siang di siang hari ini. Tentunya lagu-lagu manis juga masih terputarkan juga untuk Sapa Budaya di siang hari ini. Nih ya, dan juga untuk siarannya Pro4 didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Base of day di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore saatnya untuk kita bergabung dengan Perompak Jakarta di Suara Budaya Nusantara dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
1: KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan saya Jody ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual Airnet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jun yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tabi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikdasmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 72 0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.

0: Baik Bang Jo, jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting mendalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
0: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Deris bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
2: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh, saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
0: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita sudah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Ferry?
2: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian, terutama di generasi muda, itu Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Heri, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi saat untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
0: Nah itu dia, jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris, tapi kan nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung gak pandai cawak Lampung, atau gak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
2: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry terkait dengan sikap bahasa.
0: Yeah.
2: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
0: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
2: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat dia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
0: Itu ya.
2: Seperti
0: memang
2: itu ya.
0: Memang terjadi
2: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
0: ini contoh kayak
2: sikap bahasanya cenderung.
0: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
2: Iya, betul, jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
0: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
0: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
2: Sudah pasti.
0: Pasti. Bang.
2: Jadi dalam perkembangannya tentu ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa, etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
0: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
2: Betul sekali.
0: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
2: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat, gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit, ya Bang, adalah kebiasaan, gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
0: Gitu, iya.
2: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
0: Melekat ya.
2: Betul, Bang.
0: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Deris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
2: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
0: Sangat
2: ya. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2-S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu Bang Ferry.
0: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
2: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
0: Yeah.
2: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang gitu, karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
0: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
2: Dialeknya.
0: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
2: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
0: Itu. Jadi ada dialek O
2: dan dialek A.
0: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
2: Pepadun.
0: Pepadun.
2: Oke.
0: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
2: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
0: Oh, Menggala ya?
2: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
0: Dan jadi terbiasa.
2: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih.
0: Yeah.
2: Butuh waktu untuk, oh, ya ini, oh begini, gitu. Jadi, saya rasa kalau tantangannya, oh, beda dialek, sulit, gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya? Hanya saja belum terbiasa.
0: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4. Pakai A sama O.
2: Oke.
0: Dialek A sama O.
2: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo api kabar, Rani Sinji, apikah Rani Sinji adu pira siarani, saya bu langsung, untuk dialek A.
0: Ya, artinya.
2: Ya Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo, nyo kabar dina, Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik, memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O, dan huruf vokal A untuk di dialek A.
0: Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
2: Iya, gitu
1: pada dua. Siap deh ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro4 Jakarta atau ke nomor Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Juritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Adi pun.
2: Ya pun. Ya pun.
3: Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke deh, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya di
6: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
7: Baik. Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
7: Iya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay, silakan langsung aja, gitu. Bang Ferry.
8: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
7: Bang Des.
8: Assalamualaikum, Bang Deris.
7: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
8: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang, ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah, saya itu bisa, Bang, mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih, Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah, Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih, Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih, Bang, trik terwasina, Bang? Terima kasih, Bang Deris.
5: Oke, jama-jama,
8: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun,
5: semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu, Bang?
7: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab, Bang Ferry.
2: Ya, ya, silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih, Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A. Seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu. Gitu, nah. Tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu, buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya, tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
7: Iya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
7: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
7: Ya, halo.
9: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
7: Oh, Ciguria.
9: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
7: Bang Ferry.
9: Ya.
7: Hah? Bang Ferry.
9: Oh, Bang Ferry. Oke, deh, Bang Leonardo. Bang. Gak apa-apa sama-sama. Yang penting dinas dalam merah.
7: Iya.
9: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
9: Sehat-sehat ya. Sehat. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ibu.
9: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya ya Pak. Bajunya lagi yang Lampung. Ini dengan lihat saya Ciguri ya, karena guru panggil Cigu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
7: Yeah.
9: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya bumi ruwak jure, kalau nggak salah ya.
7: Yeah.
9: Aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan. Okay, dari sini ya.
7: Cikgu.
9: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api. Nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cik Kurya. Nah tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
7: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya?
5: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
7: Iya.
5: Menyatukan komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja. Jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
7: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, aslinya Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya.
7: Hmm.
5: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
7: Bagaimana gitu, Bang Ju?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
2: Okay.
5: Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Mm-hmm. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Mm-hmm. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general ya, kayaknya Bang Deris ya. Mm-hmm. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
5: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya,
5: dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, siap, Bang Deri. Betul, siap. Betul, betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
5: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Okay. Mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
5: Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tabipun.
2: Ya pun.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sebelum 5,1 Ternate Suara Budaya Kieraha di pukul 16 waktu Sate Moro, Sapa Budaya balik lagi ya bersama dengan Pro 4 Ternate di sore hari ini. Dan juga tadi juga kita coba bergabung dengan SBN ya, Sapa Budaya, dan juga Sapa Budaya waktu kumandang azan asyara di kemakam pukul 16.01 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi waktu kumandang azan asyara Sapa Budaya di kumandang pukul 16.01 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya Sapa Budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin.

menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan

memberitahu aku. Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 105,1 Pro Peternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat dimanapun Anda berada. Seperti biasa ya, kalau di sore hari ini Torang mau badangdut dulu nih ya, sahabat budaya. Torang badangdut, sahabat budaya hadir di sore hari ini ya, dari jam 4 sore sampai di jam 5 sore nanti, sahabat budaya. Tentunya buat sahabat budaya nih yang lagi monitor, terus mau bergabung, mau request lagu dangdut, bisa langsung ke layan teleponnya Pro 4 ya, di 0921312658 0821952666 dan juga di WhatsApp juga boleh ya, sahabat budaya, di 0853 9853 3951. Sri mau terima telepon pertama dulu nih. Halo, Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum, Torang Badangdut, dangdut perempunya.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Junaidi, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, terus mau lagu apa nih di sore hari ini nih?
1: Manis Madu.
0: Oke, Manis Madu nih. Salam-salam dulu, Pak Junaidi.
1: Saiful Jamil kan siapa dia?
0: Oh iya, siap-siap.
1: Manis, manis. Boleh?
0: Boleh sekali.
1: Masih, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga tetap sukses ya. Dan harapan sehat studio. Harapan sehat bersama keluarga. Dan operator juga tak lupa. Aku sama Pak Ipatin juga di sana, Bung Iting, Abdul juga di sana.

0: sore. Ketum punya Pak Haji Mangga II, selamat sore, harapan sehat semua bersama keluarga. Siapa lagi? Mama Indah, Ibu Mama Indah Cijari, Ibu Indah Kulaba, Ibu Indah juga di Toloko Oscar. Harapan sehatnya, selamat sore semua. Lalu kemudian Ibu Indah Elsie di Manado, Fika juga di sana, selamat sore. Abdul Rahim juga yang ada di Kertanegara, Kalimantan Timur. Purnama Sari juga di sana, Andika di Batam Bacan juga. Selamat sore semua, ada ketua ibu Pak Nasrul juga yang ada di Sulawesi Tengah. Lalu kemudian Ibu Farida juga di sana, selamat sore, harapan sehat selalu. Yang ada Ibu Anggraini di RRI di Manado juga, selamat sehat, harapan sehat juga. Ibu Ratna juga di sana di Manado, selamat sore dan harapan sehat selalu. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidia. Itu dulu Pak Sentoso juga yang ada di Jawa Timur sana, Madiun, selamat sore dan harapan sehat. Ibu Cukria juga di Jakarta ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di seputaran Ambon yang sudah bergabung. Halo, Tarama Dengdu, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sang dokter orang tuanya.
1: Iya, dengan Purnama Sari.
2: Iya.
1: Iya, gimana kabar nih Purnama Sari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana Purnama Sari?
2: Di Sulbar ini lagi panas matahari.
1: Iya, makanya panasnya semuanya sama panas. Iya. Terus Purnama Sari mau lagu apa nih di sore hari ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Hatiku Hatimu. Ada enggak?
1: Hatiku Hatimu?
2: Iya.
1: Iya, tunggu ya, dicari dulu. Hatiku Hatimu dari siapa nih? Muhsin Alatas atau siapa?
2: Iya, itu aja.
1: Itu aja. Oke, salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salamnya buat Mama Indah, ada Bung Din, Ko Ali, Kudise, Ibu Paride, apalagi ya. Semuanya aja tentang kata rasa cari. Buat kalian bertiga, terima kasih. Halo,
1: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama Sari yang sudah bergabung. Halo, telepon ketiga, dengan siapa di mana? Tarama Dangdut.
3: Halo, selamat sore Tarama Dangdut dengan Bunda El di Manado, Sri.
1: Iya, bagaimana kabar Bunda El di Manado?
3: Kabar pribadi, keluarga sehat bahagia,
1: gitu, kuasa
3: kurang.
1: Oke, iya.
3: Yang ada di studio ini.
1: Alhamdulillah. Ini Bunda Els nih sudah penelpon ketiga nih, lagunya ikutan aja terpapa.
3: Jadi lagu tinggal ikutan.
1: Iya, soalnya udah penelpon ketiga nih. Oke, iya. Bisa salam-salam dulu mungkin.
3: Buat kru sayang, selamat sore, selamat sukses, damai sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut, yang berlewat mungkin ada Purnama Sari kan di Sulawesi Barat, di Benda El, ada Pak Junaidi Amon, salam dan secara hormat. Ada juga si Karinando, ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farinda yang dari Palu, salam salam saya semuanya. Bung Otis, Bung Ono, Andi di Batam, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, Bapak Din, Pak Ipin, ada semua-semua sudah kan, salam kasih sama hormat keluarga masing-masing. Makasih Fagu, selamat sore, orang Badanggu, selamat sore.
1: Iya. Oke, terima kasih Bunda Elsi Manado yang sudah bergabung juga ya, lagunya ikutan di sore hari ini. Di sore hari ini ada lagu Manis-manis Madu ya, Madu, dan juga ada Hatiku Hatimu sama Bunda di sore hari ini. Rekasan dari Pak Junaidi dan juga rekasan dari Purnama Sari di sore hari ini. Dengarkan juga ya sama Bunda, nanti yang mau bergabung bisa selesai rekasan 2 di sore hari ini.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Ternate kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Bayangkan kamu dengan anak saya sekarang patapa-tapa, binti sekarang beribopa dengan mas kawin.
1: Oke, sama budaya di pukul 16:53 waktu Indonesia Timur ya. Sama budaya di sore hari ini ada Ibu Ila di Lewuk Banggai juga ya. Sama budaya sore hari ini, salam semua untuk fans, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ila yang sudah bergabung juga di WhatsApp di sore hari ini ya. Dan juga sama budaya sore hari ini selamat jam 5 saja untuk saya yang bertugas di sore hari ini ya, Sri Anugrah. Mau BTB dulu dari Torang Badangdut, BTB juga dari ruang dengar sama budaya. Dan nanti di kira malam sama budaya juga ya, ada Karima yang bertamang sama budaya dari jam 6 sore setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakilkan bertugas di sore hari ini saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Izar juga ya. Mengucapkan terima kasih, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajar.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ternate, suara budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Ini masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kiraha malam bersama saya Rima Amurang akan bertamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Terjelang pukul 18 nanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan HASN tetap menjadi prioritas. Kantor Wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala badan, kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar di 593,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairo Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025, belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
2: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi cashflow daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
1: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Kita merancang APBD itu skenario-nya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahatim merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur tersebut, termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah di Taman Kota Weda pagi tadi. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji usai membuka pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri bersama Ketua TPPKK Halmahera Tengah Ralia Asyari Ikram, unsur Forkompimda dan jajaran pimpinan daerah. Gerakan pangan murah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Program ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas di pasaran. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Tengah menyediakan berbagai kebutuhan pokok meliputi 10.000 kilogram beras, 5.000 liter minyak goreng, dan 5.000 kilogram gula pasir. Seluruh komoditas dijual dengan harga subsidi, yakni beras Rp50.000 per kemasan 5 kg, sedangkan minyak goreng dan gula pasir masing-masing Rp15.000 per kilogram. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sehingga program ini dinilai mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Beralih ke informasi lain, kantor wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Reporter Wahyudi Yahya menyampaikan laporannya.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga.
4: Muhammad Jabir Wahid resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara setelah dilantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Jakarta Senin sore. Usai pelantikan, Jabir mengatakan kementerian mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji tahun 2027. Ia menyebut, Menteri Haji dan Umroh menargetkan penyelenggaraan haji tahun depan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurut Jabir, salah satu perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jemaah melalui penguatan pemeriksaan istitoah atau kemampuan kesehatan sebelum keberangkatan.
5: Tahun 2027 nanti insya Allah kita berusaha untuk dia lebih bagus dari tahun 2026, sehingga para pejabat yang baru dilantik tadi diberikan pesan khusus pada Pak Menteri bahwa perlu diperhatikan adalah tentang istitoah, tentang kesehatan. Walaupun di tahun 2026 itu tingkat kematian dianggap menurun, tapi
4: Zabir menambahkan, meski angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026

0: atau penggantian calon jemaah yang meninggal dunia. Seluruh proses harus dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan penyimpangan.
1: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga, baik dalam hal pekerjaan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas di kantor.
0: Dengan pelantikan ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelayanan kepada calon jemaah haji di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada musim haji 2027. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, setelah 5 hari pencarian, nelayan yang hilang di perairan Taliabu Utara akhirnya ditemukan. Korban ditemukan mengapung di laut dalam. Kami ulangi, korban ditemukan mengapung di laut dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
3: Seorang nelayan bernama Teddy Empesa, 26 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 30 Juli 2006 di perairan Laut Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan mengapung di tengah laut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama La'ata bersama rekannya yang sedang melakukan pencarian. Saat itu mereka melihat semacam benda yang mengapung di tengah laut di depan Pulau Tengah Desa Bombono, Kecamatan Taliabu Utara. Setelah didekati, benda tersebut diketahui merupakan jenazah seorang nelayan yang dikabarkan hilang beberapa hari lalu. Setelah itu mereka kemudian memanggil sejumlah nelayan bersama tim SAR untuk melakukan proses evakuasi menggunakan perahu fiber dan dibawa menuju ke Desa Tanjung Una guna dilakukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi bernama Samiun Kader yang juga sebagai teman korban yang selamat dari insiden kecelakaan laut tersebut, menceritakan sebelumnya mereka ditabrak oleh sebuah longboat di malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan saat itu Teddy terjatuh ke laut, sementara longboat yang menabrak mereka telah melarikan diri. Babin Kamtibmas Desa Tanjung Una, Brigpol Rahman Rajak, menyampaikan saat evakuasi jenazah korban pagi tadi, pihaknya juga berada di TKP bersama tim SAR maupun masyarakat dan proses evakuasi berjalan dengan baik dan aman. Reporter Karman Semuda melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran lahan di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Tidore. Warga dihimbau tidak membakar lahan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
4: Petugas pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Kecamatan Tidore Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, mengatakan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian dengan cepat merambat ke area sekitar. Sebelum petugas tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api secara manual. Namun kobaran api terus meluas sehingga warga meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Burhani menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena medan yang curam serta keterbatasan pasokan air. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan pengerahan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 tangki penyuplai air termasuk bantuan pasokan air dari Perumda Ake Mayura. Akibat kejadian tersebut, Burhani mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau, karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar.
5: Dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mengimbau kepada warga agar jangan melakukan pembakaran lahan pada saat di musim kemarau, karena sangat berbahaya dan dapat memicu kebakaran.
4: Ia menambahkan, saat ini cuaca sangat panas dan kondisi lingkungan kering sehingga api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran yang lebih besar. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Faisal Amin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id.

Tradisi Nusantara.

Sahabat Budaya, demikian tadi telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'mar Z.A. dan Haji Humaidi, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik sahabat budaya, malam ini masih bersama orang di Kiraha Malam. Saya Rima Amurang, Teknik Studio Kodani dan Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya, terima kasih untuk sahabat yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha pukul 19:11 waktu Indonesia Timur ya. Untuk sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati suasana makan malam bersama dengan keluarga, selamat makan malam ya. Semoga menu makan malam yang disiapkan ini merupakan menu favorit. Tapi yang pasti jangan cuma favorit saja sahabat budaya ya, perhatikan juga nilai gizinya. Jadi makanan yang Torang konsumsi itu insya Allah halal dan thayyiban.

Malam Ruriyo, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Ruriyo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Ruriyo ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi Malam Rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Barroco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Kita ke informasi yang Torang lansir dari laman rri.co.id. Petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Tidore Kepulauan berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Dusun Kola, Kelurahan Kelaudi, Kecamatan Tidore Timur pada Senin 3 Agustus 2026 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, mengatakan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian dengan cepat merambat ke area sekitar. Sebelum petugas tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api secara manual, namun kobaran api terus meluas, sehingga warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Burhani menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena medan yang curam serta keterbatasan pasokan air. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan 3 tangki penyuplai air termasuk bantuan pasukan air dari Perumda Ake Mayora. Burhani mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di lahan selama musim kemarau karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya masih bersama torang di Pro 4 RRI Ternate. Torang mohon maaf beberapa waktu lalu sempat menghilang dari udara karena ada dilakukan sedikit perbaikan ya. Oke, saat ini sudah pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 19.56 menit, torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah

ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut sandong orang ini. Suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui itu, bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata oga tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Andaknya mengambil aja ngone fohoru ye kan horu kio kua pasti ngone mesin hangi mesin hangi jadi fohoru moju jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau mah sedang ngoli kabolo
2: payo kabolo
1: kabolo pokoknya kak kita tatalika kabolo kua sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi sing ngoni fodai dikira ima. Sing ngoni fodio. Temah kok nene dehom, sik dehom nene mus en mas semangat tek lagi wa. Makul mo nia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Ngaleng-ngaleng.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Ato, miki apa nganambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Kocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya.

0: itu, yang petugas itu dia bilang pas dia batin itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak apa ya, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata tuh. Hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus bangun dari, dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu dia bisa lama. Ketika sudah ada yang muncul ke air, nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan masakan ya, peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa berenang, tar bisa batum gitu, tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu apa ya, pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan sopik. Ketika pengadilan sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Kan di kanja. Ajak aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa di situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rek gak pernah misudah.
1: Ai, masih rek aja daeng. Nang kali nggak kima tu bali bolae.
0: Di juga nggak bali bolae. Ini misi padu ah.
1: Iya kau pale janda ka melamu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya kau mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila hidup usoro. Apalagi kau lima mi.
2: Sio sirom toha koma rimoy. Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.
3: Sahabat budaya masih bersama torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Torang masih temani sahabat budaya malam ini di Gamam Gaya Malam-Malam dengan persembahan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, sebelum nantinya torang ajak sahabat budaya untuk bergabung di Sagu Santai dengan Lagu.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancarluaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Pukul 21.37 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana santai Anda bersama dengan keluarga tercinta.

0: kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Iya, astagfirullahaladzim.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sagu Santai dengan Lagu edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya Rima Amurang, Tompet Teknik Studio ada Kodani, Deng Tamang-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima suka kasih aktif line telepon 0921-3126-518 atau bisa juga di 0821-9526-6695 torang PWA 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bersama torang malam ini, bisa request lagu juga, sampaikan salam-salam.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?

0: Budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Yang mau bergabung, Rima suka saya aktif line telepon untuk sahabat budaya malam ini di 0921-3126-518, juga bisa di 0852195262666 itu orang PWA, 0853-9853-3951. Oke, langsung orang terima ya. Halo.
1: Halo, Sagu, Sandra, Lagu. Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdurrahim ya.
1: Ya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara,
0: Iya.
1: Kalimantan.
0: Oke, sehat Bapak?
1: Sehat walafiat.
0: Oke, Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
1: Ringgi Pasompana.
0: Ringgi Pasompana.
1: Tajuddin Noor penyanyinya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan.
1: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, antara lain ya.
0: Ya.
1: Ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indi di Cikale, kemudian Pak Andi di Batam, Pak Andi Sakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Batam, Kuai di Panca, Kuai di Puncak Puncak Jawi Jati Dore, kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Pak Widi di Tokyo, Jepang. Berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Semarang, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Di mana berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu.
0: Sama-sama.
1: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya, di Kalimantan Kutai Kartanegara. Yang mau bergabung Rima masih tunggu ya atensinya di malam ini melalui line telepon 0921-312-6518. Bisa juga di 0821-95-266-695. Terong PWA juga kasih aktif ya di 0853-9853-3951. Tapi kalau untuk WA, Terong cuma bisa terima chat saja ya. Untuk telepon sementara ini masih terus diperbaiki.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin,
0: Mas. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sahabat budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu ya. Kebersamaan kita sudah di setengah jalan, pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921-3126518 atau 0821-9526695. Torang PWA juga Rima masih buka, sahabat budaya di 0853-9853-3951.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

95,1 FM Sahabat Budaya. Rio masih buka line telepon untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung malam ini ya di program Sagu Santai Deng Lagu. Yang mau bergabung, Rima masih buka line telepon di 0921-312-6518, juga 0821-952-6665. Terang PWA juga kasih aktif ya, bisa kirim chat di 0853-9853-3951. Untuk Sahabat Budaya malam ini yang ingin berrequest lagu, yang ingin berkirim-kirim salam, silakan Rima masih tunggu ya, sebelum nanti torang berpisah pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Sahabat budaya, terapi bersama N di program Sagu Santai dengan Lagu harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung malam ini, juga sudah dengar patorang di 95,1 FM. Terang berpisah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kieraha.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital, edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sebutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Rompat RRI.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, 95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Subaco sahabat budaya. Turang kembali baku dapat di Kiraha pagi ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Bersama Toh Ramalan tentunya Batamang sahabat budaya di Kiraha pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan di awali hikmah pagi. Bagaimana ngoni pe kabar hari ini sahabat budaya? Harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat dan tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Untuk umat muslimin dan umat muslimah, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur.
0: 95,1 FM Rompa Ternate. Suara budaya Kiraha.
1: Selanjutnya torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Nufais dengan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, torang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur.
1: Allah.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

95,1 FM Rabat, suara budaya Kia Rahat. Orang sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat budaya, masih di hikmah pagi. Saat ini terang hadirkan dan sesaat lagi ya terang bakal hadirkan obrolan bersama Ustazah Radia Emal Hadar, sahabat budaya, sambil menantikan tersambung melalui telepon bersama Ustazah Radia Al-Hadar lagu-lagu kasidah. Torang masih hadirkan untuk ngoni pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ya, sahabat budaya, selanjutnya torang hadirkan obrolan hikmah pagi bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar. Dan di ujung telepon torang so tersambung bersama beliau. Saya menyapa, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masya Allah Ustazah, sehat ya Ustazah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, untuk topik pagi ini yaitu hamba yang lalai mengingat Allah, barangkali di waktu yang tersisa ini ya torang bisa manfaatkan Ustazah dan juga sahabat budaya. Untuk pengantar singkatnya ya, barangkali Ustazah bisa menyampaikan sedikit mengenai dengan menjadi atau hamba yang lalai dalam mengingat Allah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, kehidupan untuk kita semua. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita atas keluarga dan para sahabat-sahabat sekalian. Ya, tema hamba yang lalai mengingat Allah. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan ghafilun, artinya orang-orang yang lalai. Nah, ghafil dalam pengertian karena kita disibukkan dengan berbagai hal urusan duniawi, kita lupa bahwa kita punya kewajiban adalah Allah. Ya. Azkuruni azkurkum, washkuri wala washkuruni wala takfurun. Azkuri azkurku, Allah berfirman, jika kamu mengingat aku, maka aku pun akan mengingatkan kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku, janganlah kalian kufur. Ya. Nah, ini berarti kewajiban kita mengingat Allah dalam bentuk apa? Misalnya, salat. Salat itu sendiri, kata lain, adalah zikir. Artinya mengingat Allah. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita sholat lima waktu, ataupun kewajiban kita yang lain-lain, haji, umroh, sedekah, ya. Kemudian juga zakat, puasa. Ya. Rukun-rukun ini, kewajiban yang kita jalankan, semuanya itu wajib kecuali haji dan umroh bagi yang mampu. Tapi seperti yang lain-lain ini adalah kewajiban, terutama sholat lima waktu ini adalah satu kewajiban yang haram hukumnya jika kita tinggalkan tanpa ada alasan syar'i. Ya. Ya, saya kira untuk pengantar sebentar.
0: Ya Ustazah, nah ini tentunya sebagaimana yang torang tahu ya, beberapa alasan yang sengaja maupun yang tidak gitu kan menyebabkan manusia itu lalai gitu. Lalu apa nih yang menyebabkan manusia sehingga bisa lalai dalam mengingat Allah?
1: Iya, jadi kadang-kadang kita karena disibukkan oleh urusan duniawi, ya kita mengingat akhirnya kita jauh dari mengingat Allah. Ya, urusan duniawi, urusan hidup manusia ini, ya tentu saja manusia butuh, ya seseorang itu mencari nafkah wajib kepada si laki-laki. Bagi perempuan tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Tapi jika dia mencari nafkah, maka insya Allah seorang perempuan bagi itu mencari nafkah, maka ibadahnya itu atau pekerjaannya itu akan dilibatkan oleh Allah, karena itu bukan kewajibannya, namun dia bisa berperan. Sedangkan untuk laki-laki atau bapak, mencari nafkah adalah kewajiban. Jika dia lalai, jika dia membiarkan keluarganya terlantar, anak-anaknya terlantar, ya tidak sekolah, anak-anaknya tidak makan, ya keluarganya tidak makan dan lain-lain, itu adalah satu urusan yang telah melanggar syari', artinya syariah, karena kewajiban itu tidak sedemikian yang wajib dikerjakan atau wajib ditunaikan, tapi dia lalai, dia sengaja tidak mau mengerjakan, maka ini adalah satu dosa. Ya, jadi bekerja itu sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai dengan kemampuan, mencari nafkah, makan minum, ya sandang pangan ya, sandang papan kemudian lain-lain. Ini satu kewajiban ya bagi anak-anak, jangan dibiarkan mereka itu buta, artinya buta hati ya. Anak yang sudah dewasa kita biarkan tidak pernah mengerjakan kewajibannya sebagai seorang mukmin, ya maka ini adalah dosa ya. Kalau kita sudah memberikan satu pengertian kepadanya, maka ketika anak itu dewasa, menginjak usia dewasa, dia tidak mengerjakan, pertama kita ingatkan ya. Jika kita sudah ingatkan dia lalai, maka diberi peringatan lebih keras lagi. Bahkan ada dikatakan fadribuhum, bisa dipukul ya dalam usia 9 tahun. 7 tahun seorang anak itu sudah harus kita ajarkan bagaimana dia itu sholat. Jika usia 9 tahun dia tidak mengerjakan juga, maka peringatannya itu harus lebih keras lagi. Ya, fadribuhum di sini dikatakan daraba yadribu dalam bahasa Arab artinya pukul. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bukan pukulan, fadribuhum peringatan keras. Ya. Peringatan keras kepada anak bahwa sungguhnya sholat itu inna sholati, setiap saat kita berdiri menghadap Allah inna sholati nusuki wa mahyaya dan seterusnya, berarti kita sudah berikrar kepada Allah bahwa hidup dan mati anak hanya untuk Allah. Demikian.
0: Baik, untuk sahabat budaya yang mau bergabung untuk sharing maupun tanya-tanya seputar tema yang turang bahas, hamba yang lalai dalam mengingat Allah, bisa ya untuk teleponnya turang aktifkan di 08219526695 maupun lewat WA di 08539853951. Nah, langsung saja ini bagaimana untuk cara ataupun tipsnya nih agar seorang hamba itu tidak kelalai?
1: Iya, tentu saja sangat berpengaruh bagaimana cara orang tua mendidik anak ya. Kalau orang tua sendiri mengerjakan sholat lima waktu misalnya, maka saya kira ini sangat mudah untuk anak, karena anak-anak itu kan sifatnya kan mengikuti ya. Jadi kalau misalnya sejak kecil ya kebiasaan yang dia lihat dalam rumah bapaknya ketika azan ya, Jumat maupun sholat lima waktu udah bangkit ke masjid. Ini anak sejak buka mata ini kan dia sudah lihat kebiasaan atau rutinitas yang dikerjakan oleh bapaknya, maka pasti suatu waktu itu kalau bapaknya itu mau ke masjid, dia juga akan minta juga dibelikan mana apa songkok, mana baju kokonya. Itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif ini yang kita harus biasakan kepada anak-anak kita, sehingga mereka dewasa, ini bukan lagi satu kewajiban dirasakan, tapi ini sudah satu kebutuhan bahwa jika azan ini berkumandang itu anak itu harus sholat. Tapi kalau orang tuanya sendiri susah mengerjakan, memberikan contoh kepada anaknya, maka jangan diharapkan untuk kemudahan-kemudahan seperti itu akan kita dapatkan. Karena anak ini kan ibarat tanaman yang baru tumbuh ya. Jika dalam pepatah Arab mengatakan tanaman itu tumbuh, itu ketika dia tumbuh itu harus diluruskan daun dahannya. Jadi sejak dini itu dahannya harus diluruskan dalam pepatah Arab. Karena apa? Jika dahan ini dibiarkan ya sampai dia sudah keras, maka jika diluruskan pasti akan patah ya. Nah, demikian juga anak ya, dia dalam ketika masa pertumbuhan kita sudah memberikan contoh-contoh yang positif ya, jangan kita lalai dalam mengerjakan sholat, maka anaknya sendiri insya Allah kalau dia lihat setiap saat seperti itu, maka ketika diajak misalnya ke masjid atau diajak sholat bagi anak perempuan, maka dia akan menginginkan atau sesuatu yang sangat merasa hal yang biasa, bukan suatu paksaan ya. Tapi jika kita dibiasakan hal-hal seperti itu, maka jangan diharapkan ketika itu orang mau perintah anak ini untuk sholat, maka dia akan menolak ataupun dia lalai ya, karena kebiasaan tidak pernah diterapkan dalam kehidupan keluarga ya. Jadi jangan orang kecewa ketika anak itu besar ya. Kadang-kadang juga begitu azan orang tua perintah, ayo nak disembahin, dia bisa balik nanti dia bilang pakai orang, bapak sedih terasa bayang suruh pakai orang bisa bayang ya, bisa saya terjadi ya. Saya banyak ibu-ibu ya yang kadang-kadang keluhan seperti itu. Saya bilang, maka itu introspeksi ya. Muhasabah diri sendiri. Ketika kita orang perintah anak salat itu berat itu, kita orang introspeksi diri sendiri dulu, muhasabah dulu. Apakah memang setiap saat ketika azan saya sudah salat? Belum. Karena kalau saya juga tidak salat, pasti anaknya juga tidak salat. Kira-kira demikian.
0: Ya, terima kasih Ustazah ya. Jadi agar seorang tidak lalai dalam senantiasa mengingat Allah, kuncinya atau tipsnya menanamkan cinta dan kedekatan emosional yang positif kita kepada Allah sejak dini, serta membiasakan rutinitas ibadah dan zikir harian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat Ustazah, karena torang so di penghujung program ya, so jam 6 pagi di Ternate Ustazah.
1: Iya, baik.
0: Ya, Ustazah saat ini lagi di Jakarta soalnya ya. Sukses selalu untuk kegiatannya Ustazah.
1: Amin, amin, insyaallah.
0: Baik, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ustazah atas kesediaan waktunya.
1: Baik,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, demikian obrolan hikmah pagi untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 mengenai dengan hamba yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa hikmah pagi di edisi lainnya. Tabea subah jauh.

0: 95,1 FM Rombat Suara Budaya Kira. Sahabat budaya, selanjutnya torang bagabung bersama Pro 1 Ternate untuk ikuti Warta Berita Pagi.
1: 95,1 FM Rombat Ternate Suara Budaya Kira.
2: Edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Syamsuddin.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairo Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025, belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
2: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di AMR. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi eslowa daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
1: Riki juga menambahkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Kita merancang APBD itu skenarionya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pemda Haltim merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur itu sendiri, termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Reporter Wahyu Diyahya menyampaikan laporannya.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga.
4: Muhammad Jabir Wahid resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara setelah dilantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Jakarta Senin sore. Usai pelantikan, Jabir mengatakan kementerian mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji tahun 2027. Ia menyebut, Menteri Haji dan Umroh menargetkan penyelenggaraan haji tahun depan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurut Jabir, salah satu perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jemaah melalui penguatan pemeriksaan istitoah atau kemampuan kesehatan sebelum keberangkatan.
3: Tahun 2027 nanti insya Allah kita berusaha untuk dia lebih bagus dari tahun 2026 sehingga para pejabat yang baru dilantik tadi diberikan pesan khusus pada pemerintah bahwa perlu diperhatikan adalah tentang istitaah, tentang kesehatan. Walaupun di tahun 2026 itu tingkat kematian dianggap menurun.
4: Zabir menambahkan, meski angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mengalami penurunan, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Upaya pencegahan akan terus diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah dapat dilakukan lebih optimal, sehingga para jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Selain aspek kesehatan, Menteri Haji dan Umroh juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Zabir mengatakan setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan aturan pemerintah pusat, termasuk dalam proses penggabungan mahram atau penggantian calon jemaah yang meninggal dunia. Seluruh proses harus dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan penyimpangan.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga, baik dalam hal pekerjaan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas di kantor.
4: Dengan pelantikan ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelayanan kepada calon jemaah haji di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada musim haji 2027. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya. Setelah 5 hari pencarian, nelayan yang hilang di perairan Taliabu Utara akhirnya ditemukan. Korban ditemukan mengapung di laut dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan reporter Karman Samuda menyampaikan informasinya.
5: Seorang nelayan bernama Teddy Empesa, 26 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 30 Juli 2006 di perairan Laut Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan mengapung di tengah laut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama La'ata bersama rekannya yang sedang melakukan pencarian. Saat itu mereka melihat semacam benda yang mengapung di tengah laut di depan Pulau Tengah Desa Bombono, Kecamatan Taliabu Utara. Setelah didekati, benda tersebut diketahui merupakan jenazah seorang nelayan yang dikabarkan hilang beberapa hari lalu. Setelah itu mereka kemudian memanggil sejumlah nelayan bersama tim SAR untuk melakukan proses evakuasi menggunakan perahu fiber dan dibawa menuju ke Desa Tanjung Una guna dilakukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi bernama Samiun Kader yang juga sebagai teman korban yang selamat dari insiden kecelakaan laut tersebut, menceritakan sebelumnya mereka ditabrak oleh sebuah longboat di malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan saat itu Teddy terjatuh ke laut, sementara longboat yang menabrak mereka telah melarikan diri. Babin Kamtibmas Desa Tanjung Una, Brigpol Rahman Rajak menyampaikan, saat evakuasi jenazah korban pagi tadi, pihaknya juga berada di TKP bersama tim SAR maupun masyarakat dan proses evakuasi berjalan dengan baik dan aman. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran lahan di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Tidore. Warga diimbau tidak membakar lahan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
6: Petugas pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Kecamatan Tidore Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, mengatakan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian dengan cepat merambat ke area sekitar. Sebelum petugas tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api secara manual. Namun kobaran api terus meluas sehingga warga meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Burhani menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena medan yang curam serta keterbatasan pasokan air. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan pengerahan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 tangki penyuplai air termasuk bantuan pasokan air dari Perumda Ake Mayura. Akibat kejadian tersebut, Burhani mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar.
7: Dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menghimbau kepada warga agar jangan melakukan pembakaran lahan pada saat di musim kemarau karena sangat berbahaya dan dapat memicu kebakaran.
6: Ia menambahkan, saat ini cuaca sangat panas dan kondisi lingkungan kering sehingga api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran yang lebih besar. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Ariandi Upara, desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jo, Sahabat Budaya. Baku dapat lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bersama Atoh Ramalan. Habar dokasa Sahabat Budaya, semoga Sahabat Budaya pehabar lahala habato. Sahabat Budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Amin, amin, amin ya. Tentunya tetap semangat, terutama yang memulai aktivitas pagi ini Sahabat Budaya, untuk Ngoni yang menjalankan rutinitas maupun aktivitas. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Tetap semangat sekali lagi ya. Baik, di Sapa Kiraha saya punya ragam informasi untuk pagi ini. Deretan lagu-lagu enak juga dihadirkan untuk menemani ataupun menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kiraha.

Sahabat Budaya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenko Maluku Utara, La Daryani, membangun inovasi SASADU, sarana diskusi dan monitoring terpadu sebagai instrumen pengendalian dan percepatan capaian kinerja. Tentunya pengembangan inovasi SASADU guna mendorong peningkatan kinerja di lingkup Kanwil Kemenko Maluku sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA tahun 2026. Sahabat Budaya, pihaknya mengembangkan rancangan aksi perubahan bertajuk optimalisasi monitoring kinerja melalui inovasi SASADU, sarana diskusi dan monitoring terpadu sebagai instrumen pengendalian dan percepatan capaian kinerja pada kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Sahabat Budaya, inovasi SASADU menjadi ruang monitoring kinerja dalam sebuah dashboard, baik capaian perjanjian kinerja, reformasi birokrasi, realisasi anggaran, dan kinerja fasilitatif lainnya. Tentunya kinerja tersebut harapannya dapat mendorong kinerja substantif layanan hukum bagi masyarakat. Sahabat Budaya, Kakanwil Kemenko Maluku Utara, Bapak Budi Arga Situngkir yang juga mentor, mengapresiasi inovasi SASADU karena mampu menghimpun seluruh instrumen kinerja sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenko Maluku. Pihaknya menilai bahwa inovasi SASADU sangat membantu pimpinan ya untuk memantau kinerja secara berkala. Hal tersebut sebagai bentuk pengendalian efektif. Baik informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id.

Sahabat Budaya Universitas Gajah Mada atau UGM bersama PT Erlangga Edi Laboratoris Erla menggelar bakti sosial transplantasi kornea mata di RSUD Hasan Busori Ternate dimulai pada Selasa 4 Agustus 2026. Program yang menjadi bagian dari bakti sosial Komunitas Kesehatan Rakyat Kokar UGM pada 3 hingga 7 Agustus 2026 itu mencatat sejarah sebagai layanan transplantasi kornea pertama yang dilaksanakan di kawasan Indonesia Timur. Kegiatan tersebut melibatkan tim dokter spesialis mata dari UGM dan diperkuat oleh pakar kornea asal Amerika Serikat, Bapak Profesor. Ya, Profesor Lloyd Williams yang mendampingi langsung pelaksanaan tindakan medis Sahabat Budaya. Ya, sebanyak 30 calon pasien mengikuti proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Setelah melalui seleksi medis, hanya 12 pasien yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi transplantasi kornea. Sahabat Budaya, Bapak Sarbin Sehe selaku Wakil Gubernur Maluku Utara membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, beliau menyapa para pasien sekaligus meninjau langsung proses transplantasi kornea yang berlangsung di RSUD Hasan Busori. Ya, Sahabat Budaya, disampaikan oleh Bapak Bayu Sasongko selaku guru besar ilmu kesehatan UGM bahwa keterlibatan UGM dalam program tersebut merupakan wujud pelaksanaan nilai dasar kampus, yakni memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut beliau, Maluku Utara dipilih bukan tanpa alasan ya, berdasarkan kajian sistem kesehatan yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, provinsi kepulauan tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan mata khususnya. Beliau menjelaskan juga terkait dengan persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya Sahabat Budaya, melainkan kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.43. Saat ini Sahabat Budaya torang lanjutkan kembali program Sapa Kirah di sesi kedua. Ya. Jadi pastikan Sahabat Budaya tetap bersama torang di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: ngelem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Sahabat Budaya, terima kasih syukur rofrof untuk Goni yang masih terus mendengar Pro Ampat Ternate. Torang sudah di sesi kedua untuk Sapa Kiraha ya. Tentunya ragam informasi saya masih hadirkan. Deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya pagi ini. Sambil apa? Sambil aktivitas dong ya. Tetap semangat sekali lagi. Semoga aktivitasnya berjalan lancar selalu. Sahabat Budaya, sebanyak 45 ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara resmi mengantongi sertifikat kompetensi kerja SKK Tenaga Kerja Konstruksi Terampil. Sertifikat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor konstruksi sekaligus mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikelola pemerintah. Sertifikat diserahkan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura, Bapak Chandra Permana bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Bapak Risman Irianto Jafar dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara, Bapak Julkifli Bian di Bela Hotel Ternate pada Selasa 4 Agustus kemarin. Sahabat Budaya, para ASN tersebut dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan langsung di lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Pasar Kaget, dan juga termasuk lomba Panjat Pinang. Gelaran Panjat Pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai The Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan Panjat Pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, Panjat Pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Sahabat Muda, sejumlah agenda akan mewarnai semarak perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia RI tahun 2026 di Kota Ternate. Selain upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera yang menandai puncak peringatan HUT kemerdekaan, sejumlah agenda lainnya juga bakal digelar mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD. Sahabat Budaya, Bapak Firman Mudafarsa selaku Ketua Panitia HUT ke-81 mengatakan selain upacara pengibaran dan penurunan, panitia juga akan menggelar agenda malam renungan atau pengukuhan paskibraka, pawai obor atau malam tabtu dan sejumlah agenda lainnya. Yang jelas sahabat, ada juga beberapa kelurahan, kemudian kantor-kantor BUMN, instansi vertikal dan OPD Pemkot Ternate juga melaksanakan serangkaian agenda dalam rangka menyemarakkan HUT kemerdekaan RI tahun ini. Sahabat Budaya, Bapak Firman turut mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate ya untuk turut ambil bagian memeriahkan momentum kemerdekaan secara mandiri, baik di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kantor-kantor pemerintahan. Sementara itu sahabat Budaya, sejumlah OPD termasuk Sekda Kota Ternate telah menyiapkan sejumlah agenda perlombaan. Di tingkat kelurahan dan kecamatan, beberapa wilayah menggelar lomba kebersihan, lomba permainan tradisional, pertandingan olahraga, serta berbagai agenda lainnya. Sahabat Budaya, meski semarak 17 Agustus tahun ini dibatasi oleh ketersediaan anggaran, namun semangat nasionalisme dan gotong royong tetap terlihat ya pada sejumlah agenda yang disiapkan oleh pihak penyelenggara.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Proamba Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Barat Laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Rabu 5 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 3 lebih 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 lebih 16 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, pusat gempa berada di koordinat 1,60 lintang utara dan 126,59 bujur timur, sekitar 114 km barat Laut Jailolo dengan kedalaman 25 km. Ya, hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan dan menghimbau masyarakat agar tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan gempa. Ya, itu dia ya sahabat budaya, terkait dengan gempa magnitudo 5,5 yang mengguncang barat Laut Jailolo. Dan tentunya tadi orang juga rasakan ya, dia kekuatan yang cukup gitu, sempat kaget gitu sahabat. Kalau tadi ngoni so bangun pada pukul 5, nah tentu ngoni merasakan hal yang sama gitu ya, pasti panik kaget gitu kan. Tapi selalu sahabat budaya, jangan sampai panik-panik juga gitu kan, waspada iya, dan tentunya ekstra hati-hati sahabat. Penting juga selalu memantau informasi yang dirilis ataupun memantau perkembangan aktivitas kegempaan yang dikeluarkan atau dirilis oleh BMKG gitu ya sahabat. Sekali lagi, agar tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak terkait dalam hal ini BMKG ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7.41, ragam informasi saya masih hadirkan di program Sapa Kiraha pagi ini sahabat. Untuk itu, tetap bersama orang di Pro Ampa Ternate.

Sahabat Budaya, di segmen ini torang update informasi untuk ngoni mengenai dengan perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Rabu 5 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Terkait dengan peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter, sahabat. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang ya akibat peningkatan kecepatan angin. Ya, sahabat budaya, itu dia ya informasi terkait dengan update perakiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk ngoni sahabat budaya, terutama bagi ngoni yang melakukan aktivitas pada hari ini. Tentunya informasi perakiran cuaca wilayah Maluku Utara khususnya sahabat budaya bisa update ataupun memperbarui melalui BMKG Sultan Papua Ternate maupun juga mengunjungi situs resmi di www.bmkg.go.id. Sahabat juga bisa mendengar melalui siaran Pro 4 Ternate. Baik, torang sodi penghujung program Sapa Kirah untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Setelah ini torang hadirkan program Bacarita Pagi. Untuk itu sahabat, pastikan tetap badengar torang di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Sapa Kiraha ya, sampai torang baku dapa lagi. Tabea subajau.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: Ngapain Urus dari Randy Husain. Sahabat, sebelumnya deretan lagu-lagu enak juga sudah dihadirkan. Semoga terhibur dan juga bisa menambah ngunipe semangat pagi ini, sahabat budaya. Masih bersama Atoh Ramalan ya, sahabat. Kali ini saya kawal nguni di program Bacarita Pagi. Hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Tentunya pagi hari ini saya taruh sendiri, nantinya juga ada saya P. Tamang-Tamang ya. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari IA Internate, ada kakak Ida, ada juga kakak Santi, terus juga ada kakak Nabir ya, nantinya akan Batamang Sapa Budaya orang sama-sama mengawal ngoni di Bacarita Pagi. Ragam informasi maupun lagu-lagu enak tentunya dihadirkan Sapa Budaya. Ngoni juga bisa bergabung berbagi informasi maupun cerita pada pagi hari ini. Torang aktifkan di line telepon ya 3126518, juga di 082195266665. WA-nya di 08539853 3951.
1: Bacarita Pagi di Pro 4 FM Ternate.

Sahabat Budaya, tanggal 5 Agustus 2026 jatuh pada hari Rabu hari ini ya, tentunya diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi Dharma Wanita sekaligus menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia. Dharma Wanita merupakan organisasi yang beranggotakan para istri aparatur sipil negara atau ASN, sahabat. Organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga ASN dan masyarakat umum. Sahabat Budaya, merujuk pada situs resminya, Dharma Wanita didirikan pada 5 Agustus 1974. Organisasi ini lahir atas prakarsa Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Korpri. Gagasan pembentukan Dharma Wanita juga tidak lepas dari peran Ibu Tin Soeharto yang menginginkan adanya wadah bagi para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dirayakan, maksud saya yang dikaryakan ya, serta pegawai badan usaha milik negara, BUMN, sahabat. Jadi pada masa awal berdirinya, Dharma Wanita memiliki kedekatan dengan struktur pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi sosial politik saat itu, di mana organisasi kemasyarakatan seringkali terhubung dengan institusi negara. Seiring bergulirnya reformasi pada akhir 1990-an, Dharma Wanita mengalami transformasi signifikan. Organisasi ini tidak lagi condong pada unsur politik pemerintahan begitu ya, melainkan beralih menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat netral dan independen dari kepentingan politik. Tentunya perubahan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan Dharma Wanita. Organisasi kemudian lebih fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga ASN. Momentum penting lahirnya adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat Munaslub pertama pada tanggal 6 hingga 7 Desember 1999. Dalam forum tersebut, Nyonya Dr. Nila F. Muluk terpilih sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan. Munaslub ini juga sekaligus menandai arah baru organisasi yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, Sahabat Budaya, tanggal 5 Agustus dipilih sebagai Dharma Wanita Nasional, Hari Dharma Wanita Nasional, karena bertepatan dengan hari berdirinya organisasi tersebut pada tahun 1974.

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur,

0: gimana sih? Kan
1: dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Kiraha.

Sahabat Budaya, terima kasih. Syukur Dofu Dofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur EBF atas atensi Ngoni yang masih stay badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Masih di Bacarita Pagi, torang akan lanjutkan kembali di sesi kedua setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya kirah.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi melepas 413 anggota pramuka penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Asrama Haji Transit Ternate Selasa 4 Agustus 2026. Kontingen berasal dari 9 kuartir cabang di Maluku Utara dan akan bergabung bersama ribuan pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara Muhammad Abu Usama mengatakan, Jambore Nasional merupakan ajang pendidikan karakter bagi anggota pramuka usia 11 hingga 15 tahun melalui kegiatan perkemahan berskala nasional. Menurutnya, Jamnas 12 2026 bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kemandirian, keterampilan, serta memperkuat semangat kebangsaan yang berlandaskan nilai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, serta keimanan dan ketakwaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun persatuan, meningkatkan kepedulian generasi muda, sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui berbagai aktivitas keprabukaan.